Nili lam the ang deng long pen ang litum. Sima kropi pen alang li lam the arjui long je. La pen por phai trok na minye thongke pra chilke papara ho na litum. Pini asar lam the arjui long je. La pen por phai trok na minye pli ke plote na litum. Karbi lun barim arjui long je. La pen por phai trok sira minye ke papara ho na litum. Pini alam chir ajay mekang deng long pen. Muniram hanse lapen pandar te ronang bong chihu chiput arjik long chi. Lapen porphai troksira minit pli keplo te nang litum ason son lun chitu arjik long chi. Lapen porphai ner kepra minit hong keplo te nang litum ason son karbi lir mielun arjik long chi. Lapen porphai sir kepra minit kri polo te nang litum ason son hindi lamar janalun arjik long chi. Lapen porphai sir kepra minit pli kepra polo te nang litum. Ason son English alone arjik long je. Lapen porphai kepra minit krip holo te nang litum. Lam jer ajay mekang deng long pen. Har bamon rong pi pen lam jer ketan arjik long je. Lapen porphai kepra minit thong kepra holo te nang litum. Ason son karbi lun banalun arjik long je. Lapen porphai kri silote na litum. Soar loa se yang tong ajay mekang deng long pen. Jirmika teron pi lapen hunali teron pi ang bong jihu chiput arjik long je. Lapen arni kang sam porphai ke thom ra nini et. Pli kebra polo te na litum. Gowa hati pen kapacheta karbi ajay mek arjik long je. Lapen Por 5 lira minute thong keblo te nalitum ason son dimasa leon mielun arjik long je. Lapen por 5 lira minute pli kebra polo te nalitum ason son bodu leon mielun arjik long je. Lapen por 5 polo te nalitum rong rup ajay mekang dengalong pen. Onchuna bp lapen rup jili ing tipiang bong chihu chiput arjik long je. Lapen por 5 pora minute thong kebra polo te nalitum. Pini asar lam te arjik long je. Lapen, la sopena phi na litum, ason son karbi lun barim arjik long je. Lapen, por phai pora minit pho keplo te na litum, lam jer ajay mekang deng long pen, har bamon rong pi pen lam jer ketan arjik long je. Lapen, por phai trok lo te na litum, pini alam jer ajay mekang deng long pen, sarthe rong pi lapen, Harmony beyang bong nang litum, chihu chiput arjik long je. Lapen por phai trok ra minit hong keplote nang litum, ason son hindi khazalalun arjik long je. Lapen por phai trok silote nang litum, ason son karbi dead long reaching honalun arjik long je. Lapen por phai trok sira minit krip holote nang litum, ason son asa misalun arjik long je. Lapen por phai trok sira minit hong keplote nang litum, ok prana chai mekang dengalong pen. Dr. Monica Tisopi Lapen, Senkan ki mi ing tipiang bong, jihu chiput arjik long je. Lapen, Dr. Jennifer Romparpi pen na litum, lam jer ketan arjik long je. Lapen, porphai nar keplote na litum, ason son ingle salun arjik long je. Lapen, porphai nar kepra minit kre polote na litum, tok lang ajay mekang deng along pen. Professor Borsing ing hi lapen hevelin timung piang bong nang litum chihu chiput arjik long je. Lapen porphai sir kepra minit kre pholote nang litum lamet ajay mekang deng along pen. Samson ing ti pen nang litum tumu kethan arjik long je. Lapen porphai sir kepra minit hong keplote nang litum ason son karbi lun banalun arjik long je. Lapo on and low pini a transmission along ke rot ke par juji ajay meke. Non studio kriya porn. Porphai trokra minit popling jidok dog long. Lasi dil hipen kapacheta English salam pen birota arjik long pong.

yürüsen görmem, ben Araplı binem. Si bangay suron en an, si suron piju jam. Si suron piju jam, si bang jilikot pudang, bang chong mita huklang. Si nang nira plus yang anon barmi ada prang lepo nang lu manang si ara plus yang bang char nam judunan anda ne macor abang kesurun ekiban. Si sang litoy thanang punang chilo chisang, si bang irusang yormang. Si ibang akin yon kang yang, bang hong yang binam penkin yon parlian. Si bang saluni kang yang pensen reser sumbi thok plan. Si bang men mun ki sung dam. Si bang sang di su ki lang. Si bang uciar yang tang. An lanon e pong run yang lan e rap lu ser yang. Ke piting aranam si kipacoy matang marun aranam tong dandika cohang mauser sumbi kangjang si

sangking minam se asangking marang ke yudet acarnam utar mende binam si putung kang yang bang sertar nu cebdam si sertar nu soy kang soy suka.

0: karbi di masa karbi di masa lapo si karbi yang long di mahasau hal sege utor kasar bul hai la si pupu arat apan pathur pak la halun basi
1: nali la koles kiludun ahut lunun reba
0: biasa
1: koles lang lunun
0: reba koles ke do hut koles ke bang ceng hut ke nili ke la dake ijira lun basi nili bang ke music secretary election ke thur hai dalo
1: ko dalo jekene hujai koles lo
0: dipu government koles.

Dimasalir mialun ajaimek angdeng longpen lapuana pornalitum kapre kaprek dimasalir mialun arjik long tanglo lake akashwani tipu aduntu boro lir mialun ajaimek angdeng longpen sulen sorgyari lapen khansri ramsyari kilun dima boro lir mialun arjik tha alunalam the angni goswa tangte arjik tha labang swalun

0: kodar lo pote la ke kipathak lo rong alom si kono namasi nang ji pena pena di kona kalar nang ji pupola bangi un edet lote la ke nilita ko alonga pre dukan si npm det ditia jalo ke la amethang hedila nangka order bang he ajir ding klui penjong senang order lo pote sona kalar nang ji pustame ke long ponjoy ke akola emergency jong sila sona kalar nang ji pulote la bangi nililong long le det ditia ako kabonda ji pustame un edet ditia lo tong sekot ke la pone alonga pre akula long pustame ripidam po wan pidet ditia lo
1: la ili tum tam me thek pon long penang an ronga jilong sami solo tum rj chipati di la high beauty page.

0: Arpuch NC, Veterinary Department, Atumpen, Chinki Chingwa IC, Rabies a vaccine banke, kipi kenang sot.
1: Tang teili tum mopen setami rabies kelong amarar people teili tum meng ben methan phan se chitan pon chor la si kupi pi amarar pi tum si rabies kelong ma mate ke pa un pon thek ma labang nang lithan pon chi ma
0: kalang rabies poki so ke hem ka chupang reng meng methan an chot long kali la ke phiju cheton bi phak chainong mate hu habida pi hijai punon mate nonson war plug punon lahai hui longta rebisa kisuke bon theklo lasi lahai api jongsi pamo ka chathana son ekora mate ki phukra pulote lahai penta rebis ke chi un un bon sita muni dalong ong dung pen rebis akisua kes ke methan korpen kachi una bangsi ke ong
1: tangteli tum mo pen sitami labangso marara pilong pen ko son si munni da long labangso rabies ka chun ma bu ke li tum se than pon long lo tang te labangso rabies bang marara piang bong long ko son si ka chi un pon ma nang li than pa jermi pon ji ma
0: kalang marara pilong sitami la so ki so api ke bon mate ki un ke la ke kor ki phuk pen la ame ka long angkroi ke bon ang the ke bon la son penik lo la pen ke la haya mek kethek long pen pulote tong sekot pen veterinary help ane kicheng si hem long ke do pen ke claim nang ji asai ke la puhen lo la ame ka bang la nga long minit krep ho bak champa me ka nang ji ala nga bang un an la pu pabu cham long ni la so pen a phit ke vaccination lo post exposure vaccine pusinitum ki pu pu la so post exposure vaccine na bang hong pho aing prim do la pamu muni dalong kuson si laso vaccine ke enaron ma marat maring longta isi beta ron lo kiching si aing prim bang ke pamu pen ka chathana son khonta ing koi ra phliang bong kiching si a vaccine bang en poni la pen doctor abang ka pre ka dit bang na advice tun po
1: tangte ki jut si nang lihin pen la bang so rabies support ha gra ra phan kupini ke than kang tung ka phachini kang tung a son do lang ma doctor
0: ki jut si thi hek pen birta pinang ji pute la puhen lo apor pen ke pang reng amara da pia phan vaccine pum nang ji la pen ke mara da pi kapate bo kachere nang ji pu osomara phan ta tha nang ji eko rak ma iphuk rak ma pulote mathak rang ra dang ne kiso ke lang atumalong medical department atumalong prap chin pen chepak lang nang ji la pen ke ning chi bisi ke me muni da tum rebi sa ke so pen chepa jok vek ji pulote meng methan di marat marenga pialong laso kiso api rebis api ba pachok thekwek nangji rebis akiso pen pachire megji kapache rok tokji a phansi so lambang ke than pachini ponlo
1: churu lo doctor nangli than pachin thek pon la pen si pini rebis support hak ili tum chuchuput kangton poiklo kardo
2: ok pranajamek angdeng along pen non henangli tum Dr. Monica Tisopi Lapen Senkan Kimi Ing Tipiang Bong Rabies Akiso Aputhak Chiho Chiputalam Jir Arjiklong Tanglo Labangso Achiho Chiput Alam Jir Labangke Pininilitum Akashwani Dipolong Pen Kerot Kepachitak Cheng Alam Jir Iklo Aduntu Ok Pranajaimek Angdeng Along Pen Langpen Kachulong Akiso Aputhak Dr. Jennifer Rongparpi Ahinpen Lam Jir Ketan Arjikta
3: Aprangsi kado kavi atumaphan kardom nili kaning jiji ke adon tina phan isi kenang sot alam jasemet ke arvi kijang abotora hut lake langpen kacholong akiso english alam pen pudamlote waterborne diseases ili tum chini ekayang bong kering jia phan langke kenang sot thepik bon seta lasu alang ajong si ইংথির ঠে পুলোতে কেসো চলংজি লাপেন তান অংতে এপ্রানসি কেদামজি আসাম আংকাং আরলো জাসেমেটকে কার্বি আংলং আলং বার্লা আরভে কেজাঙাহুত বসিক আছি ক্লো পেন চিটি আছি ক্লো আন লাকি জুন টু সেপ্টেম্বর লাংপেন কাছলং আকেসো আফাই বাত পিক পিক ইন্ডিয়া আডেট আরলো লাংপেন কাছলং আকেসো কেথমরা টক